Shani Makandu Watani Mahanda Mahaya. Ereketelebi. Afi Munyinewe Radiwa Mami Wamasa. Mikwami Benyinemunu.